0: Fiji. Mo Stevie Hitley and Seredina Liba Liba sa sitting of weekend and kandua and a vitu minute and nambungi venaka and dai anita kani to takatiko na sosengona na sotabaka bubale sotabaka bewekani baka mata ilao lao baka bulio timbeka and nambungi venaka and dai au kilani dona ilao lao bulio tingo sarana soto soto tiko and apukungani non ramaro takatiko na non ramai Winnie se menganga tiko na non ramate timi erna zorobolo la ina buku ningito nara ena dins uke ureze tiko ni sa lako tiko na vitala no ina buku ni songo maisu uke la nierto tala na non tatou I niselandi rango ya kalandi na non rovesa mosobola lai ko erna sianga ni asara waisu erna maro takatali tiko nga na gangango ena vibu noiso era tiko wole tiko kina
1: Pinaka berto na nungu turanga naita serango me nomuni do umpule pinaka mai naraki Okalandi tamai vilive tamai watsoni tamai tumbuna te vitan ruli ruli ratu manasa o rusi o bread lewa ntakua Sangat mulia tapi oh mau sese serangan tu dan demi tiga kina. Wakan bimbi bertona turangan neta mai ciapo. Dona demi talitinga naser terapang komburo noto. Sompo neta minum dona pemikinak nikua.

double tribute. Sergei Varanise. Vamarote kentete kuna kabi vinak ni kua ni sakoto minangauna ni ho itin kabi tuna miniti me itin karuna kaloko apara katalo tingani mai dhava na ni rungu. Tapi ngarabi na mbongi vinak ni kua kero kilani nini na marotaka na vikasa wasiti kani vikimni na mbongi vinak ni kua na numa talitinga ngo na numa ni steseni kini vina kata muni I wasia se itukutuku na namu ni talivoni seva walu seva seva lima tolundua seni wale na matavola ni pmn.co.nz se vitar tarasaranga mai vateke ni to undanilio ni mai udango ke Eleanor turangai viu wakatalangi kina via Olivia mbole tengidi en pamana viti na matabola sena dito ndu I email address vnmi.tangitakimbawe@pmn.co.nz eleanor.turangiview@pmn.co.nz via utalanga olivia.mbolatingidi@pmn.co.nz Weke muni kia na nasi ni thakathaka yandrumbongi tiko nambongi minaka ni kua na serango ni na numi kia tiki na binaka walebu na wengarabi wongani wali ni sao wamaru teke muni tiko nambongi minaka ni kua